Kepasa Konkwamruse. Flowers House Konken. Kasang Kwam Suingam Pan Shodok Mai, Rashao Jack and Lepuangri. Kunapab ngan tilu ka lai kun yin yan wa sui, trompok raka mo som lesong trongwela. Rap order the Lord Yisipsi Shuamong.

till annan krap. Pinkod line OA. Fang playing online då nu ni sipsi shuamong. Du kunna pop se med det full HD. Metro 105 FM. Pling di di till backup kun tuk tea.